Mama. Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Radio Mana Kamili yang ngomia burudani Bongo Flavor.
1: Moko
2: Flip like a cuckoo. Tamu sana
0: R&B.